Onyame Onkwa na mesomo Onyame Ona ya mesomo Kana masi Ona wuba Asurunia Azasi